yɛtetemene yesu kristo bɔ mu dabida yɛsi nyina afadu onyamnyina mɛ